0: hujan ya, yang kita jalan mungkin dari subuh dari pagi tadi dan juga masih sudah berhenti ya pada setelah semangat juga. Dan kali ini ada bersama kami, kita awali kebersamaannya di dalam dialog Green Radio untuk hari ini. Kita akan membahas tema kualitas udara dan emisi kendaraan di perkotaan dan daerah. Sebelumnya sudah bergabung bersama kami, pendengar dan juga pemirsa, narasumber kita. Ada Insinyur Puspa Paina Yulianti, SPMMMP, selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan, BLHK 3, Kota Banda Aceh. Assalamualaikum. Bismillah, apa kabar?
1: Waalaikumsalam, selamat, alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, saya akan mencari ini ya.
0: Iya, dan juga ini udara yang kita hirupkan setiap hari ini sebenarnya juga menyimpan cerita ya tentang kondisi lingkungan kota tempat kita tinggal ini. Di tengah pusatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor juga tentunya pasti ada pertanyaan juga ya. Berapa saat ini kualitas udara di kota Bandar Aceh ini dan apa yang telah dan akan juga dilakukan pemerintah untuk menjaganya? Nah, Ibu, untuk mengawali perjalanan kita, Ibu, untuk yang pertama ini bagaimana kondisi kualitas udara di kota Bandar Aceh ini?

0: kemudian baik setelah kemarin atau beberapa waktu tertentu itu mulai indeks kualitas udaranya atau mungkin kondisi kualitas udaranya itu terkadang turun menjadi sedang ini dalam dan ini tentu menjadi perhatian kita semua warga kota, pemerintah juga ya siapapun masyarakat untuk saling menjaga udara kita barangkali demikian Bang Omar.
1: Sebenarnya tuh kalau boleh tahu ini seperti apa saja indikator ataupun parameter yang digunakan

diperhitungkan, dan itu letaknya untuk peralatannya terletak di halaman kantor gubernur. Tempat itu karena mungkin di kota Banda Aceh kita memperhatikan peralatan itu nanti sulit peralatan kalau di tempat umum, jadi kita letakkan di depan halaman kantor gubernur. Nah itu ATMS ini barangkali masyarakat semua bisa melihat untuk order display-nya ada di simpang 5, Pak. Nah di simpang 5 itu ada order display-nya persisnya depan simpang pengkolan 3 hat. Nah, itu ada, boleh dilihat itu di depan. Setiap saat itu berubah, boleh lihat kondisinya. Satu anak lagi kita punya kasus sampler. Kasus sampler itu dilakukan dalam setahun 2 kali dalam anak. Nah, untuk satu kalinya itu ada 7 hari. Jadi total dalam 1 tahun itu kita lakukan 14 hari. Nah, untuk kasus sampler ini ada 4 titik yang kita ambil perwakilan. Itu untuk perkantoran kita letakkan di kantor balai kota. Kemudian untuk pemukiman kita letakkan di kampung Lampik, di Lampik atau biasanya disebut dengan kampung Bandar Baru, orangnya. Nah kemudian yang ketiga itu titiknya ada kawasan industri, kita kan dari sub industri ini, kita pilih untuk industri tahu yang di Tahu Solo, yang kawasan Kuning. Nah, kemudian

itu gue ini berarti sumber kesenaran yang paling terdekat itu ya itu berarti dari kenapa kendaraan dan juga ini dari corong pabrik gitu

0: biasanya itu memang dari transportasi damai. Khususnya asap kendaraan bermotor ya, itu yang biasa terjadi. Baru nanti peringkat berikutnya itu turun ke kawasan industri ya, kemudian baru turun ke kawasan perkantoran, mungkin karena lalu lalang kendaraan juga di perkantoran kayaknya ya, baru kemudian di pemukiman. Jadi seperti itu. Tapi ini nanti kita lihat ke kondisi kualitas udara seperti parameter yang tadi mana.
1: Dan mungkin juga kalau dari jalan protokol, kenapa ada sedikit gitu ya untuk tanaman jadi karena juga di tengah itu memang karena timbal itu pembesaran di jalan protokol, jadi tadinya juga lima volume dari polis ini juga kali besar di daerah sini juga
0: betul. Apalagi kalau ini mana, kalau ketika lampu merah nih, semua kendaraan berhenti tapi dalam keadaan hidup semua. Nah, itu mungkin yang sumber pencemaran tertinggi loh. Makanya kita harus pakai masker kan. Nah, kalau seperti itu artinya sebenarnya mungkin menjadi perhatian bersama. Kalau mungkin simpangnya seperti simpang 5 itu kan menit lama banget, lebih dari 2 menit satu kali kita berhenti di stopnya tertinggi. Nah, itu barangkali bisa

0: gampang gitu ya kalau kita nambah kira-kira kapan kita menyatukan dan membuka kendaraan. Kalau di tempat lain yang tidak ada yang punya cover dia nggak sih udah.
1: Pokoknya kalau motor mobilnya
0: Nah ini kan berarti juga seperti yang sudah kita lihat ya, sudah berapa

0: Ini juga pertumbuhan juga kendaraan makin lama juga makin bisa meningkat ya. Tentunya juga karena dari jumlah penduduk banyak itu juga meningkat karena orang-orang dari luar Aceh sini secara ekspor akan baca untuk bekerja. Jadi mungkin langkah apa nih yang dilakukan di atas juga bisa mengendalikan ini sih.
1: Banyak hal yang sudah dilakukan oleh BOKP juga maksudnya pemerintah, portal juga, dan masyarakat juga memang kontribusi dulu

kemudian punya asap ya, karena ini berdampak besar ketika kita tidak melihat real time-nya setiap waktunya. Jadi kita nggak tahu kenapa tiba-tiba ya, ini kok nilainya tinggi, tiba-tiba menjadi sedang. Nah itu pernah waktu itu buruk ketika terjadi kebakaran beliau yang sampai ke sini lama. Nah itu langsung terdetek oleh ATMS kita. Kemudian juga kita tentu harus kita evaluasi tiap tahun. Kita ini melakukan evaluasi kiranya dari data-data yang terlihat masif ini tertutup kenapa. Itu juga kemarin itu menunjukkan nilai yang agak sedikit tinggi untuk debu. Nah itu ternyata pembangunan di sekitar kantor gubernur, yaitu pembangunan Gading kita. Jadi kita harus menyiapkan melihat bagaimana pengaruh lingkungan dari sebuah pembangunan. Nah kemudian kita juga harapkan masyarakat itu kan pemerintah sudah menyediakan transportasi nih. Nah, yuk gunakan kendaraan yang kita gunakan nih. Dan kita sendiri nggak lagi gunakan kendaraan pribadi, bangkai khususnya mungkin bisa diarahkan seperti tujuan ke kantor tertentu seperti kantor gubernur atau ke sekolah. Nah, itu kan bisa menggunakan kendaraan pribadi. Artinya apa?

0: tersebut ya. Dan juga ada feeder dari arah Kringkut ke Kabupaten Raya. Lalu juga ada feeder ke Kabupaten Raya.
1: Iya,
0: iya.
1: Di
0: satu besar juga ada.
1: Ada
0: Alhamdulillah. Lalu ada

dari emisi kendaraan itu, kita juga ada melalui dinas perhubungan operasi kendaraan, khususnya kendaraan untuk umum, namanya tidak kendaraan pribadi soalnya ya, kendaraan umum dan melalui CIR itu, salah satunya juga melalui CIR itu yaitu untuk

terakhir ya. Jadi ada beberapa ini juga maksudnya ada beberapa tips juga mungkin dari para ahli keuangan. Jadi dengan kenaikan harga ini juga sebenarnya bisa menjadi salah satu cara juga ya untuk kita mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku minyak. Jadi sehingga mungkin banyak dibayangkan misalnya untuk memperpendek jarak perjalanan atau memperpendek perjalanan yang tidak perlu. Ya.

kan digas itu kita hitam ya, kita hitam. Nah itu dapat si karbonnya tinggi gitu ya. Nah itu kalau kita hirup ataupun masuk ke mulut ataupun terkena mata, mata perih, iritasi. Kalau hidung itu mengganggu pernapasan. Kalau masuk ke mulut itu masuk ke pencernaan kita, kemudian juga

penampakan pun tapi ke depan kita mengganggu penampakan, bisa batuk, iritasi mata. Kemudian bahkan kalau misalnya ini mungkin bisa diketahui kalau itu masih langsung ke tubuh, yang tidak masuk ke tubuh yang ke udara dan

0: ini ya, berarti tentunya juga dari analisis seperti ini ya, dari lihat seperti ini juga tentunya Banda Aceh masih butuh keberadaan ruang terbuka hijau ataupun juga APHD ya. Kalau saat ini kondisinya seperti apa Bu? Apakah sudah memadai untuk menyiapkan emisi dan juga menjaga kualitas udara Bu?
1: Iya, untuk

0: kita buat dalam bentuk vertikal, di dinding, di pagar, atau rooftop garden di atas atap. Jadi itu tentu menambah, meskipun tidak dihitungan dari aturannya tidak menambah RPH, tapi itu sudah menambah sebenarnya secara fisiknya ada RPH yang bisa menekan ya emisi ataupun emisi yang ditimbulkan sehingga warganya lebih sehat dan bersih di dalamnya. Nah, ini bisa
1: menambah. Kalau saya ini, yang paling kelihatan nyata untuk satu kabupaten itu di daerah mana, Bu?

0: nanti itu. Jadi ini mungkin kita coba galakkan nanti sama-sama kira-kira ini yang cocok bagaimana dengan kondisi wilayah kita. Oke.
1: Ini termasuk dengan ini ya, Bu, yang apa? Itu
0: kan itu hidroponik berbeda ya.
1: Oh, beda.
0: Kalau hidroponik kan dia memanfaatkan

0: kesepakatan. Ada juga topik pemerintah itu untuk komik. Jadi macam-macam sekarang dijalankan oleh pemerintah untuk bisa mengarahkan penurunan dari emisi yang ditimbulkan oleh aktivitas kehidupan manusia lainnya.
1: Termasuk ini ya, ajakan untuk para pemilik rumah, kalau begitu ada lahan.

perhitungan. Kita juga sudah melihat kendaraan bus juga yang memakai itu juga ya. Nah ini terakhirnya mungkin apakah mobil dan juga motor listrik ini punya peran bu sebagai transportasi ramah lingkungan, jadi juga bisa mendukung kualitas udara ini lebih baik bu.

angkutan umum ataupun menggunakan kendaraan pribadi yang menggunakan listrik, dan ini tentu mendukung untuk pengurangan emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan dari sektor transportasi. Nah, mungkin untuk khusus pengguna kendaraan listrik, barangkali sekarang mungkin terkendala untuk bagaimana mutasinya, gitu ya. Barangkali nanti itu

gitu ya, dan ini juga mungkin bisa jadi sosialisasi juga ke masyarakat ya. Mungkin memang kalau untuk hari ini sudah banyak sebenarnya sudah dari beberapa tempat yang menyediakan tempat rehabilitasi dan pengisian itu ya. Selain dari kantor-kantor juga di kantor pos juga ada tersedia. Maka di beberapa kafe milik pemerintah desa juga sudah mulai disediakan itu. Mungkin juga sebagai salah satu bentuk promosi juga ya untuk menggunakan kendaraan berbasis listrik.

0: juga. Ini Bu, tentunya juga apakah sudah diimbuh juga nih Bu, kendaraan listrik selain dari kendaraan berbahan bakar fosil?
1: Untuk saat ini, kalau misalnya khusus ke penggunaan itu tidak ada, belum ya, kita belum

kemarin juga sempat saya perhatikan itu sempat ada audio yang salah satu terkait pembakaran sampah di dekat stadion gitu. Jadi itu sempat viral gitu.

0: lokasi di sini itu langsung kita kenakan denda gitu.
1: Dan di satu lagi pastinya sudah ada yang mau bergabung bersama kita di nomor 1444. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam, selamat malam,
1: selamat sore, Rama. Baik, ada Fitri di Bengkalang. Silakan Fitri, apa yang bisa

0: memang tidak terbatas, tapi tentunya kalau memang berjalan juga berarti kan masih berarti itu sama itu boleh emisi juga tetap bertambah karena kan kendaraan tidak jalan di sini masih di sini ya.
1: Kemudian juga kendaraan yang dibawanya juga tidak stabil itu juga bisa kan tidak bagus di dalam operasional kendaraannya gitu di bensinnya dan itu menimbulkan kadang-kadang tersisa karbon monoksida atau gas CO itu yang dari pembakaran kendaraan yang tidak
0: Ini kalau kira-kira sampai saat ini bu untuk spesialisasi sendiri apakah juga menemukan tantangan bu di lapangan? Misalnya mungkin sudah di spesialisikan, tapi sepertinya mungkin masih ada beberapa di tempat pelajaran atau lainnya bu.
1: Kita kan mengharapkan salah satunya masyarakat dari siapapun kita awali dari perkantoran kita pastinya untuk melakukan

dari SMP itu kelihatan biasanya kan rutin sudah berkala 6 bulan sekali kita lakukan atau mungkin nanti bergantian oli juga agar apa pembakaran sempurna nantinya di kendaraannya itu yang diharapkan. Nah ini kita harapkan tentu kita sosialisasikan ini tinggal emisi dari sampah dari sektor transportasi ya. Tapi malah kalau sektor transportasi

tentunya nanti ini untuk kualitas udara yang berkelanjutan, tidak hanya sesama saja gitu. Nah, targetnya tentu sistem transportasi nanti di perkotaan ini akan semakin rendah emisi, seperti

0: kita juga sekali lagi kan mau melaksanakan juga kalau rasa nih ya
1: ini ya.
0: Jadi saya tadi juga bantu tahu dari kita dulu juga sekali penutup ya itu karena kita pada sore hari ini mungkin pendengar juga pemirsa kemudian kita hari ini bersama Ibu Insinyur Ikut Kampanye Yulianti Restu MMMO Kepala Bidang Tertarik Lingkungan Daerah Ketiga Kota Bandar Aceh dalam Green Radio untuk edisi Sabtu 26 September 2020. Semoga informasi yang telah didengarkan bisa menambah kesadaran bersama untuk terus menjaga kualitas udara Kota Bandar Aceh mulai dari langkah sederhana seperti beralih ke transportasi ramah lingkungan hingga mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam pengendalian emisi. Dan terima kasih juga dengan untuk sudah bersama kami dan kita jalan perjalanan sebagai pelajaran dengan ini. Dan insya Allah kita laksanakan pada pukul 15:43 waktu insya Allah. Saya Amar pamit diri dari ruang negara dan juga ruang media Anda. Kita berjumpa kembali dalam berbagai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

pohon tinggi yang berada di bawah maupun di samping jaringan SPPT dan SUPER. Untuk penanganan segera laporkan kepada pihak PLN terdekat. Tidak membakar sampah di bawah jaringan SPPT dan SUPER.

Nampak biasa tola tadi pagi kita sudah diguyur hujan hampir seharian ya. Mulai dari pagi tadi sampai tadi di perkiraan waktu terakhir sudah mulai berhenti hujannya. Walaupun tadi juga sempat ada gerimis kecil-kecil setelah ibadah salat subuh. Dan selamat beribadah salat asar untuk anda kaum muslimin dan juga kaum muslimat yang berada di wilayah Pekanbaru Aceh dan juga sekitarnya ya. Yang tadi kita sudah menjelang apa semua juga bisa salat asar di beberapa tempat berikutnya. Dialog Green Radio Pro 1 dari Bandar Jawa. Terima kasih yang terima kasih dialog tadi ya, yang sudah siap kita siapkan pada pukul 15 waktu Jawa Barat. Bisa menyaksikan kembali lewat YouTube RRI Bandar Jawa. Di bersama Amat sampai ke pukul 20 waktu Jawa Barat di Bandar Jawa ini tetap di Pro 1 RRI Bandar Jawa. Karena informasi dan inspirasi.

kita sudah mulai jari ya. Kalau September tiga sisa lagi akan selesai. Jadi saat ini kita hanya punya sekitar 3 bulan lagi dalam menjalani tahun 2026. Nah, sebenarnya untuk anak sendiri apakah sudah mengambil cuti di tahun ini? Ya, kalau kita berbicara soal cuti, bagi sebagian pekerja, cuti itu dianggap sebagai kesempatan tambahan yang bisa ditunda ketika pekerjaan sedang padat. Padahal, mengambil jeda dari pekerjaan bukan sekedar pergi berlibur. Cuti juga memberi kehormatan bagi tubuh dan pikiran untuk memulihkan diri setelah berhadapan dengan tuntutan pekerjaan dalam waktu panjang. Data terbaru yang diterbitkan dalam Journal of Applied Psychology pada 2025 menganalisis 32 penelitian dengan 256 ukuran otak. Penelitian tersebut menemukan bahwa cuti memiliki pengaruh positif yang besar terhadap kesejahteraan pekerja dan manfaatnya yang tidak menguras cepatnya yang sebelumnya diperkirakan. Pelepasan psikologis dari pekerjaan dan aktivitas fisik selama masa libur juga dikaitkan dengan pemulihan yang lebih baik. Menurutnya, aturan cuti di berbagai negara berbeda cukup jauh. Data OECD menunjukkan Australia memberikan sedikitnya 20 hari cuti tahunan berbayar, Prancis 25 hari, Denmark 25 hari, sedangkan Amerika Serikat tidak memiliki ketentuan federal yang mewajibkan cuti tahunan berbayar.

publik meminta badan pemeriksa keuangan BPKRI memberikan pengawalan dan pembinaan tentang tata kelola anggaran pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati dalam pertemuan dengan tim pengendali teknis 2 BPKRI Aceh pada kegiatan exit meeting pemeriksaan pendahuluan BPK atas efektivitas peran pemerintah daerah dan pengelolaan perusahaan umum daerah air minum Parindam Pipa Montalong yang berlangsung di Aula Parindam setempat pada 25 September 2026. Bupati turut memberikan gambaran terhadap wilayah Aceh Besar yang sangat luas, memiliki 604 gampu atau desa, sehingga membutuhkan waktu yang sangat panjang bagi Inspektorat Aceh Besar untuk melakukan pengawasan. Pihaknya juga siap menerima masukan dari BPK terhadap hasil pemeriksaan pendahuluan di Tirta

Untuk pengendali teknisnya di PKRI Aceh Putri Ira Melati menyampaikan pemeriksaan yang dilakukan pihaknya sudah menjadi tema nasional. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Perindam juga diminta untuk melapor jika ada permasalahan atau kendala terkait dengan penyediaan air minum, terutama yang berkaitan dengan regulasi pemerintah pusat. Dari Banda Aceh, di sini juga Putri melaporkan.

Indonesia. Kegiatan tersebut tidak hanya menawarkan informasi destinasi wisata seperti Kuala Lumpur, Penang, dan Melaka, tetapi juga memperkenalkan layanan health tourism bagi masyarakat Aceh. Konsul Tourism Malaysia Kantor Medan, Rosalina Abdul Rahim, mengatakan kedekatan geografis dan budaya menjadi salah satu alasan Malaysia menjadi pilihan bagi masyarakat Aceh.

pejabat struktural yang diduga yang bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh polis. Saya sampaikan yang pertama adalah pandemang nonaktifkan kalapas, kemudian kedua KPLP, kasih